0: musiki ni nolisti wa tamanga ni halua tini kutoa ndi anakraya kafitiki ni ankuwa limtunda ndotenwe T4C halisani musiki hapa ni mino anzani afaka ngafisina wangatano ya ankuwa na tini ya kurfia na aramftona rita mozani wani pakafino na mitui tibotiru ya di pakafia nasi sisi anfa mitui saweno fono muka kafia nasi di rin musiki dawa kafisina famulai be mitu kafiru matika sukra mitra kafe lumisika akastana ni keno tafiaraka tamsikita tana tina kurfianara nuko tamni fitura mahir tanu ani taksasi sukra miaraka tamna rewa di wam ni manarak saya era pitra itika tafiaraka tana tina fandara na kurfianara asam saraka ni unza person fei talapta sofia wana rupieno wani pakafi nisa nisa nisa nisa wana rupiara miasa wana yenkua di makasita kona tifiara miasa sukata wani retafona ni unza person fei talapta sofia etu wapita nistansion kalana apasamza la misi fera miasanya na pia mdaro pana kantua na tanbata na urnasa sinsisi raisi natana kofuku
1: manapona injaya re maratutulu wa antusamba jawa tzikarit
0: ok rapitu ndai viru matuko
2: akurfianara
3: akurfianara
4: nelatsina inkatra amin'ny soma
5: akurfianara
6: akurfianara
7: akurfianara

hoentsika ianja iranisha avrila vinga na karizay a fashmar chatu zo fitfitni famakinani sha sms amuzandi wa mifara 65 faran teo hampina iranisha tina haila locha iny a dimbatolotra ho anjay rehetra hamieny aonja pe sofia amzao ala izao hatolotra ho anao ihany koa wa mifara 37 kuko sofia radio mangataka iranisha sany kandida iny a di atolotra ho an'ny mamanay matorioa tina afety fiadanana hakaro meyantsy no manoratra anapirany majesty misy io iny dia misaotra tompoko ho an'ny mifara 00 Tienko ni farmasi de garda na ni hia farmasi hia piangela raha hia fanatsid katiwi anbu zanwe ali wa avirna ni hia farmasi de garda wani nanum katam ni fadim ni vulana septambra dewa ni hia farombe ful ni vulana septambra anwanya fumeti ayuva farmasi afa injaya fachieto luzan timbulan farmasi shuava iri anzuma ni garda yunu amshuka chao natinzai ifa chambro pulula izai sinamfil namfil ya mishila nafana food tamka adini ya farmasi shuava inenzuman mishazia even kun farmasi ezaka iri ambanlise ramamuz reu farmasi anakurulewa nuaznawa ande anana na mfilo na mfilo zizawa la mishi ilana tampuka anzae fana fudia izai nilalina muzani deniwe ushalama tswisha ngaya sika recha recha farashenja mishi nilana fana fudia adi irewa ani garda mtia laiti farmasi shuava inenzuma alini farmasi ezaka iri ambanlise mradashu wasika recha recha wanzaya hasti informa wanzai garda yanku adi mralfastuna wanzai miashala recha recha saikwe ina niashana wa mzawa wala izawa mrafastuna wasika recha recha de courage courage asha daol zanya adidia tsianulinjas